0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin

0: anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya yeah, frekuensi radio idola. Nyanamu-namu.
2: Eh muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari ke Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Kiradio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Karadio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Kia Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kiaradionews.com, lo bisa nonton siaran Kia Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Kia Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: ini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari Kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Iya, yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda Kandangan.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengerin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Waktunya Breaking News.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah Menteri Bidang Ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group mengabarkan,

98,2 FM, Cara Dio, High Sense. Sembilan delapan koma dua FM Care Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik spesial dari Geraha Siar Jalan Kapten Pierre Tendian Blok D4 Perumnas Jambu Hilir Kendangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dibersamai bersama Ais di jam 10 pagi hari ini di tanggal 19 bulan Mei 2026. Ditemenin sama Ais di jam 10 pagi sampai nanti jam 12 siang di sela aktivitas Buhan Pian Sabratan. Hari ini kondisi cuacanya enak, panas. Kemarin juga panas, alhamdulillah. Dan terus kita sudah mendapatkan kabar yang menggembirakan hari ini, bahwasanya kemarin daerah-daerah yang sempat tergenang banjir hari ini sudah mulai menyurut ya, sudah mulai bisa beraktivitas dengan normal. Ada sih Ais yang gak normalnya, beres-beresnya. Karena di setiap ada banjir pastinya membawa lumpur dan teman-temannya, mau gak mau hari ini harus bersih-bersih. Dah, tapi di sela bersih-bersih ini kalian jangan khawatir, jangan bimbang. Tentunya Ais bakal menemani kalian yang lagi bersih-bersih ataupun yang lagi bekerja ataupun yang lagi di perjalanan hari ini dengan lagu-lagu dan juga tentunya dengan informasi-informasi terupdate.

supaya kalian tidak bosan juga sambil ngapa-ngapain, biar nggak bosan juga dengar suara ini terus ya. Dengerin lagu yang satu ini dari Batas Senja. Nanti kita seperti ini merayakan 120 juta viewersnya ya, lagu Indonesia yang paling banyak ditonton di YouTube Indonesia. Selamat mendengarkan, tetap bersama Ais di 98.2 FM Care Radio.

Mata padanya kita berserah, satu buah lagu dari Batas Senja. Gak heran kalau misalnya lagu ini tuh jadi lagu yang paling banyak didengar. Bukan paling banyak didengar, salah satu lagu Indonesia yang paling banyak didengarkan melalui streaming YouTube ya. Karena memang lagu ini tuh punya makna yang hangat banget tentang harapan sederhana seseorang yang sederhana tapi dalam. Sederhana tapi gak semua orang punya, gak semua orang bisa untuk mendapatkan hal tersebut. Punya rumah untuk tempat bermesra ya, dalam artian rumah yang penuh dengan kehangatan, kecil tapi nyaman. Nikmatin kopi atau teh sama-sama, makan malam bareng-bareng, menjalani hidup tanpa drama berlebihan, sampai tumbuh tua bersama dengan penuh rasa syukur. Ih, sedap banget ya. Sederhana, tapi gak semua orang bisa ngelakuinnya. Dan dengan lagu Batas Senja tadi menjadi harapan-harapan ya bagi orang-orang di luar sana. Mungkin kita yang mendengarkan juga merasa ada timbul harapan, pengen punya rumah, pengen punya keluarga yang dimana bisa hangat, tempat untuk saling bermesra antara ibu dan anak, anak dan orang tua ya, key people. Tapi makna paling dalam dari

sedapat adalah kebahagiaan tuh gak harus dengan cara yang besar, dengan cara yang mewah. Kadang kebahagiaan tuh justru hadir dari hal-hal kecil sederhana bersama dengan orang yang tepat. Iya gak sih, key people? Betul gak? Kita gak perlu harus jalan-jalan ke Anfield, walaupun perlu juga sebenarnya. Tapi ada hal yang paling membahagiakan, kecil tapi besar maknanya, sering dilewatkan. Kita masih kumpul bareng orang tua masih lengkap. Terus bisa makan bareng nih, siang ini makan siang bareng, atau malam hari ini makan malam bareng. Terus abis selesai makan, beresinnya bareng-bareng. Hal sederhana tapi gak semua orang bisa. Banyak orang di luar sana yang makannya sendiri-sendiri, kemudian bersihinnya juga sendiri-sendiri, ataupun bahkan yang ngebersihinnya orang tuanya, atau hanya ibunya saja. Nah, itu dia ya, satu rantai yang harus diputus. Semoga nanti di kehidupan yang cuma satu kali ini kita bisa berbahagia dengan hal-hal kecil yang kita lakukan. Jadi jangan lupa untuk kalian semua, hari ini jangan lihat hal-hal besar, walaupun hal-hal besar tetap harus diperhatikan, tapi jangan lupa dengan hal-hal kecil yang menemani kalian dari pagi hari tadi sampai sekarang, atau sampai nanti malam.

hanya pakai hintalu badadar ya, tapi tetap itu disediakan oleh bini pian daripada mendadar saurang. Daripada mendadar saurang ya kala masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Nah, baik bujang betuha anjar. Gada ya, kita bercanda aja ya. Intinya dinikmatin aja kehidupan ini, setiap hal-hal kecilnya juga perlu kita perhatikan, perlu kita syukuri, dan jangan lupa untuk bersyukur hari ini untuk semua key people yang saat ini sedang mendengarkan, terlebih yang lagi di perjalanan nih ya. Alhamdulillah, insya Allah pian selamat sampai ke tujuan. Itu juga suatu nikmat yang sangat amat luar biasa. Itu adalah doa dari mama pian, dari bini pian, dari anak pian, yang mendoakan mudah-mudahan abahnya atau mamahnya atau anaknya selamat sampai ke tujuan, sampai ke rumah pulang bisa ngumpul bareng, bisa makan bareng hari ini. Satu buah lagu yang penuh dengan makna, satu buah lagu yang bisa mengajarkan kita banyak hal. Memang kalau kita berbicara masalah lagu tuh banyak sekali yang bisa dibedah ya. Dan seseorang dalam menciptakan karya tuh pasti gak main-main, gak asal, gak cuman di kepala ada ini langsung dimuakkan gitu. Enggak ya, people, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan makna ya. Jadi setiap karya yang dikeluarkan oleh musisi Indonesia tuh suatu hal yang indah menurut Ais ya. Semoga kalian juga bisa merasakan hal yang sama. Oh iya, Key People, kalau misalnya kalian hari ini mendengarkan Ais melalui frekuensi, silahkan ya yang mau request lagu melalui nomor telepon kita di 0812-9518-7385, atau yang mau berkirim-kirim salam dan lain sebagainya. Untuk streaming TikTok sekarang kita masih gak on nih, Ais belum nanya apakah ada kendala dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya ada Ais di streaming TikTok, bakal Ais kabarin. Kayaknya bakal mati lampu deh di sini, tapi gak tahu deh Ais ya, soalnya mati nih monitornya atau gimana, Ais kurang mengerti. Jadi kita nikmatin suara Ais melalui frekuensi aja ya, biar kita lebih intimate. Lebih intimate ya kita bestie hari ini. Tadi kita bahas mengenai lagu Nanti Kita Seperti Ini dari Batas Senja, yang sudah 120 juta kali ditonton melalui streaming YouTube ya. Selain itu juga banyak sekali lagu-lagu Indonesia yang banyak diputarkan berkali-kali dengan jumlah viewers tertinggi di YouTube. Nah, salah satunya, sedep ya, salah satunya yang tadi. Nah, ini lagu-lagu lama nih yang kita keluarin yang benar-benar viewersnya tuh udah banyak banget. Dan top 5-nya ya, Key People, top 5-nya itu kita mulai dari lagu dangdut dulu. Dari lagu dangdut yang kita langsung top 2 aja kali ya. Top 2-nya ada dari Nella Karisma dengan judulnya Jaran Goyang, Jaran Goyang. Nah, Jaran Goyang banyak sekali ditonton oleh warga Indonesia maupun juga mancanegara ya, dengan jumlah viewers sebesar 180 juta viewers. Nah, itu kira-kira apakah seluruh warga Indonesia mendengarkan atau bagaimana, atau berulang-ulang kali sepertinya ya. 180 juta viewers itu bukan angka yang sedikit ya. Pian kumpulakan di kandangan raya ini, hibak. Hibak 180 juta orang kada bemuatan leh. Sampai ke selokan-selokan itu orang berdirinya mun pian kumpulkan di kandangan. Selain itu, top 2-nya kan Nella Karisma dengan Jaran Goyang. Yang kedua itu adalah dari Siti Badriah, lagunya dari Siti Badriah dengan judulnya apa? Nah, tahu lah pian. Ih, mantap. Dari Siti Badriah ini paling banyak didengarkan, yaitu sebesar 740 juta viewers. Wow, keren banget, 740 juta viewers. Kita dengerin sama-sama Siti Badriah lagi cantik.

Siti Badriah dengan lagunya Lagi Cantik. Ini kayaknya lagu perempuan di setiap awal bulan deh ya. Kalau suaminya lagi bawa uang, aduh, lagi cantik bestie. Itulah kenapa papa selalu harus bawa uang ya. Semangat untuk para pejuang nafkah di luar sana biar istrinya tambah cantik ya. Lagu di awal bulan kita puterin di tengah bulan ya, tengah bulan dan juga tengah tahun nih. Di tanggal 19 kira-kira gimana kondisi keuangan kalian? Semoga sedang baik-baik saja dan semoga istrinya tetap cantik di rumah ya. Oke, tadi lagunya dari Siti Badriah itu adalah top 1-nya lagu dangdut yang paling banyak diputar di YouTube ya, yaitu sebesar 740 juta viewers K-People, dan mungkin akan setambah selalu menaik ya nantinya karena lagi cantik gitu. Nah, selain tadi ya, selain dari Siti Badriah, ada juga darinya Nela Karisma, Jaran Goyang. Belum Ais putarkan karena Ais pengen bercerita sedikit atau mencari, mengulik-ulik. Karena Ais baru ingat, Nela Karisma lagu Jaran Goyang tuh yang mana sih sebenarnya? Nah, karena kan Ais jujur aja gak terlalu tahu mengenai lagu dangdut. Tapi setelah Ais masuk dalam program Relax and Update, kita campuran lagu dangdut dan juga lagu pop, baru tahu lagu-lagu dangdut tuh ternyata enak sekali untuk didengarkan. Salah satunya tadi Siti Badriah lagi cantik ya bestie. Nah, terus ya K-People, di mana lagu Jaran Goyang ini kayaknya kalian tahu deh lagunya. Ya kan ya, Jaran Goyang, Jaran Goyang. Nah, ini banyak banget diputarkan di YouTube juga, sebesar 180 juta viewers yang kalau Ta Ais tadi kelupian kumpulkan di kandangan. Itu hibak kandangan kita nih, kada Bemayuan, lapangan Labu Mangkurat tuh hibak buatnya ya, kada kok behinak lagi kita. Jadi ya, lagu Jaran Goyang ini tuh dulu jadi fenomena besar di Indonesia sekitar tahun 2017 sampai 2018 ya. Bisa dibilang itu jadi era kebangkitan dangdut koplo modern di Indonesia. Nah, jadi lagu ini tuh viral bener bahari di tahun tersebut ya, karena liriknya itu yang unik dan juga nyeleneh. Jaran Goyang, Semar Mesem, dan juga Mbah Dukun. Jadi intinya apa sih sebenarnya lagu Jaran Goyang ini ya? Karena lagunya tuh anti mainstream sekali, mengangkat lagu Semar Mesem ya. Jadi Semar Mesem itu apa sih K-People? Jadi katanya lagu ini tuh ya K-People adalah tentang seseorang yang sakit hati karena cinta ditolak atau ditinggalkan. Sama seperti pepatah orang zaman bahari yang ngala, cinta ditolak dukun bertindak, atau cinta tertolak kuyang terabang. Ya, kenapa dia terbang ya? Jadi lagu ini tuh rada-rada mistis sedikit K-People, karena membawa nama Jaran Goyang dan juga Semar Mesem ya, dimana ini tuh adalah ilmu pelet atau mantra dalam budaya Jawa. Jadi kemarin tuh viral sekali karena itu tadi ya, pepatah zaman bahari. Itu pepatah sih sebenarnya, kayaknya cuman bercandaan orang aja deh ya. Cinta ditolak dukun bertindak, dan lagu ini jadi kayak diterima oleh masyarakat. Selain itu juga dengan nadanya dan juga gendangnya, koplonya itu ya yang paling utama, Jaran Goyang. Jadi kalau misalnya Bu Hanpian di tahun 2017-2018 masih ingat sama lagu ini, kayaknya ya kalau kata Ais, lagu ini tuh selalu ada di mana-mana, di orang bekawinan, di mikrolet ya kala, di warung, di radio, di karaoke, di sound horek, sampai video-video Facebook, apalagi ya K-People. Jadi semua menyambut lagu ini pada saat itu. Bahkan di sekolah-sekolah kalau lagi perpisahan nyanyiinnya lagu Semar Mesem ini ya. Gimana lagunya? Mungkin kita bisa bernostalgia sedikit dengan lagu Semar Mesem dari Nela Karisma. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Ais tentunya dalam acara Relax and Update hari ini. Kita update mengenai lagu-lagu yang paling banyak didengerin di YouTube Indonesia di tahun 2026 ini K-People. Selamat mendengarkan, tetap bersama Ais di Relax and Update.

0: Eh bro, helm lu mana? Kok cuma topi biasa?
1: Santai aja bro, cuma bentar aja ke lapangan, gak bakal kenapa-napa kok.
0: Justru itu bro, bahaya datang tiba-tiba. Aturan keselamatan bukan cuma pajangan, tapi buat menyelamatin nyawa kita.
1: Aduh.
0: Tuh kan, hampir kejatuhan material.
1: Gue langsung ambil aja deh helm.
0: Nah, gitu dong. Pakai helm, sepatu safety, dan juga rompi, itu semua bukan beban, tapi buat pelindung kita juga.
1: Siap, bro. Keselamatan nomor satu. Soalnya, yang nunggu di rumah bukan cuma gaji, tapi keluarga juga.

0: Kini
1: 98,2 FM Care Radio bareng Ais lagi ya dengan judul terakhir tadi, Jaran Goyang, Jaran Goyang. Asik, sedep banget ya lagunya. Pengen Ais ulang lagi cuman gak bisa. Kita cuman bisa muterin lagu yang sama selama satu kali aja ya. Emang asik banget sih, jadi nostalgia Ais dengan zaman-zaman SMA dulu ya. Ini Ais SMA masih tahun 2017 ya. Iya, itu dia katanya Jaran Goyang Menunggumu, di mana adalah jurus terakhirku katanya untuk mendapatkan cinta seseorang ya. Jangan ya bestie, ingat sesuatu hal yang dilarang itu indahnya hanya sekejap mata saja. Segala sesuatu yang didapatkan secara instan dan melalui jalur yang salah pastinya membuat apa ya, bukan suatu hal yang baik. Tidak dimulai dengan hal yang baik, pasti akhirnya tidak akan berujung dengan baik. Jadi kita jadikan ini sebagai lagu aja ya, jangan dijadikan panutan. Saat cinta ditolak langsung sambat, mbah saya putus cinta. Jangan ya, cukup kita goyangin aja bestie. Aduh, seru banget ya lagunya Jaran Goyang. Tadi kita berbicara dengan lagu dangdut, sekarang kita berbicara dengan lagu pop nih. Tentunya lagu pop juga banyak sekali yang ditonton oleh banyak orang di Indonesia Raya ini. Kalau misalnya lagu pop luar negeri itu didapatkan oleh Despacito, dulu juga ramai banget ya lagunya Despacito. Sedap. Tapi kita puterin Despacito-nya nanti, kita puterin lagu, kita bukan puterin sih, kita kasih info dulu bahwasanya lagu Indonesia yang paling banyak diputarkan ini lagu apa kira-kira? Apakah lagu happy? Lagu galau? Ya, benar, Indonesia adalah salah satu generasi galaunya banyak banget ya. Kenapa Indonesia ini suka galau gitu? Tapi balance sih antara galau dan juga dangdutannya tuh balance gitu. Kalau misalnya lagi ramen sama teman-temannya yang diputar Jaran Goyang. Kalau misalnya lagi sendiri aja di rumah pakai headset gitu ya, yang didengerin apa? Lagunya lagu galau. Atau enggak tak selampanya selingkuh itu indah. Karena diselingkuhin ya. Kita ketawain orang yang diselingkuhin. Ya Allah, jangan ya, enggak bercanda Ais, untuk kalian yang di luar sana yang pernah diselingkuhin, udah biarin aja, itu cuma masa lalu kok, buang aja orangnya ya, buang aja. Banyak aja sungai di hulu sungai ini, kita berada di hulu sungai selatan, jadi jangan ragu untuk membuang mantan kalian yang suka selingkuh itu ya. Tapi BTW sekarang lagi ramai banget tahu, ada salah satu artis Indonesia yang baru aja cerai gitu, terus dia selingkuh 5 kali, terus KDRT juga. Waduh ya, itu apa enggak keluar konteks dia yang selingkuh, dia yang KDRT, enggak ngerti lagi di Ais bagaimana itu konsepnya ya. Semoga kita dijauhkan dengan hal-hal seperti itu di dunia yang satu kali ini. Mudah-mudahan kita bahagia-bahagia terus ya. Jangan diikutin deh hal-hal yang menyimpang. Itu tadi kata Ais, sesuatu hal yang dimulai dengan tidak baik itu senangnya cuma sekejap mata saja. Dia selingkuh enak gitu ya, selingkuh seneng, nah, tapi cuma sekejap mata aja. Akhirnya semuanya hancur, nama dia hancur, keluarganya hancur, istrinya hancur, anaknya hancur, semuanya. Karirnya pun juga bisa hancur yang diawali oleh perselingkuhan. Oke, jadi ngebahas itu ya kita ya, Kipipel. Emang Ais tuh kalau misalnya ngomong suka ngelur ngidul kemana-mana. Jadilah kenapa kita harus punya tema nih kayaknya kalau ngobrol bareng Ais ya. Itulah kenapa acara kita relax and update dan juga ngelur ngidul tentunya, untuk menemani kalian semua yang hari ini sedang beraktivitas. Tapi lagu, kembali lagi ya, lagu yang paling banyak diputarkan di Indonesia itu adalah lagu galau. Salah satunya lagu yang satu ini darinya Armada, Asal Kau Bahagia. Ini Ais tuh benci sekali mendengarkan lagu ini. Karena apa? Karena pada saat itu, pada zaman itu, semua orang mendengarkan lagu ini di mana-mana dan rasanya galau jadi keikut gitu ya. Kita dengerin sama-sama deh, Armada, Asal Kau Bahagia. Aku

0: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Radio masa kini 98,2 FM Keradia. Lagunya tadi darinya Armada, Asal Kau Bahagia. Balik lagi ini tentang perselingkuhan yang tadi kita bahas juga ya. Jadi ada orang yang memilih untuk menyerah dengan perselingkuhan. Dan ya, asalkan kau bahagia. Edeh, asal kau bahagia aja jar asal pian bahagia. Apa jar pian inggih jar ulun. Itu dia ya, salah satu prinsip orang Banjar yang okay, bisa kita bawa, bisa kita ambil daripada kita pusing sendiri. Apa ujar pian inggih jar ulun. Menghindari pertengkaran ya key people. Daripada bertengkar, buhan pian baik menerangkan Ais bakal kasih info mengenai jadwal libur di sisa bulan Mei ini. Nah, kita lihat apakah ada sisa libur lagi di bulan Mei ini. Memang jadi bulan yang sangat amat spesial karena libur panjang yang selalu menanti kita ya, yang rasanya tuh aduh gitu sedap gitu ngelihatnya, ngedengarnya juga. Di mana ada di minggu ini kita sudah memasuki tanggal 19 di bulan Mei, kita sampai tanggal 31 ya. Ternyata di bulan Mei ini menambah satu hari menuju tanggal 1. Gitu ya. Di tanggal 19 ini di hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kebetulan enggak ada tanggal merah nih people. Cuman ada hari yang dinantikan, yaitu adalah Hari Kebangkitan Nasional di besok tanggal 20 Mei ya. Hari Kebangkitan Nasional. Dan kemudian di minggu depan ada salah satu hari yang juga ditunggu-tunggu oleh umat muslim ya, di mana itu adalah puncak orang melaksanakan ibadah haji, di mana pada wukuf di Arafah. Dan sudah disampaikan juga secara resmi bahwasanya Arab Saudi menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah pada tanggal 27 Mei 2026. Nah, jadi Arab Saudi sudah menetapkan Idul Adha di tanggal 27 Mei. Sama halnya dengan Indonesia yang di tahun ini juga akan besar kemungkinan seluruh lembaga keislaman yang ada di Indonesia akan sama ya, akan sama lebarannya, berbeda dengan lebaran Idul Fitri kemarin. Sedikit ada perbedaan di Idul Adha, kemungkinan besar akan sama harinya, yaitu di tanggal 27 bulan Mei. 27 bulan Mei. Dan liburnya juga lumayan nih besti. Jadi untuk kalian yang pengen pulang kampung, yang pengen ke rumah keluarganya bercengkrama, kemudian juga bersilaturahmi kami yang di Tanjung, yang di Binuang, yang di Kota Baru, yang di Balikpapan, kawak bulik bakumpul ke rumah kuitan. Karena liburnya cukup panjang, yaitu dimulai dari hari Rabu minggu depan. Nah, jadi Ais juga izin siaran ya. Kalau Bu Hanpin mencari Ais di hari itu, kayaknya Ais nggak ada nih. Di hari Rabu tanggal 27 Mei ya, kita sudah memasuki hari raya Idul Adha dan liburnya dimulai dari tanggal 27, 28, 29, 30 dan juga 31. 5 hari nih Ki People, lumayan. Karena di tanggal Minggu ini juga ada hari raya Waisak nih Besti. Nah, jadi banyak sekali di bulan Mei ini ya, tanggal-tanggal yang dinanti, tanggal-tanggal yang ditunggu oleh para perantau di luar sana karena libur panjang, sehingga bisa membuat kawan-kawan semua nih untuk berjalan-jalan, untuk silaturahmi dan segala macamnya. Kalau kata Abang Amut, pas hari raya, pas ulang tahunnya si Adara kesayangan kita semua, masya Allah ya, saikungan sapi jar manyalamat. Saikungan sapi manyalamat ya, kalau jar asil seri lah hari gasan hari raya gasan arak jar saikungan sapi 7 langsung. arak haji sabaratanya kalau hari Arafah, masya Allah, kada kerasa sudah 1 tahun aja ya si arak ini. Arak cantik sekali, sekarang udah mulai bisa jalan ya si Ara. Alhamdulillah, sehat terus Ara, makin cantik, makin pinter, makin banyak rezekinya. Makin rajin begawi abahnya. Nah, terus juga ya Ki People, di mana bulan Mei ini memang banyak sekali hari-hari libur. Kemudian juga ada hari istimewa darinya bulan Mei, yaitu adalah akan ada blue moon yang menghiasi langit mamasah di tanggal 31 Mei nanti. Nah, jadi bulan Mei ini banyak sekali keindahan-keindahan yang kita rasakan di bulan Mei. Yang pertama adalah banyak hari libur, yang kedua ada blue moon. Blue moon itu apa? Bahasa Indonesianya mah bulan biru. Bulan biru nih Ki People. Tapi bulan biru ini artinya bukan bulan yang jadi biru. Tapi ungkapan ini adalah terjadi karena ada terjadinya 2 kali bulan purnama di bulan Mei. Nah, itu artinya bulan biru ini adalah bulan biru adalah apa? Adalah bulan yang 2 kali nih, dalam 1 bulan 2 kali terjadi gerhana bulan, Ki People. Jadi yang pertama itu adalah di 1 Mei kemarin, bunga bulan namanya. Yang kedua adalah di tanggal 31 Mei, bulan biru, bukan darah biru ya. Sama hal dengan darah biru, bukan berarti darahnya itu jadi biru ya, tapi kedudukan darahnya itu seperti darah biru, ningrat ya, punya kasta tersendiri. Nah, ini bulan biru juga bukan bulannya yang jadi biru, tapi bulannya yang naik kasta ya, atau terjadinya bulan purnama di 1 bulan secara berturut-turut. Namanya bulan biru. Gatal rakungan besti ae. Ading arak hari ini berkurban kambing. Tapuntal-puntal Ais Bapandir. Selamat mendengarkan juga kesan kawan-kawan yang sedang begawian di toko Al-Kausar sana ya, lagi monitor kita semua di hari ini. Sambil kita puterin kembali lagu-lagu yang akan Ais putarkan untuk Bu Hanpian, karena kalau cuma mendengarkan suara Ais apalah daya ya, sangat tidak seru. Tapi kalau kita sambil mendengarkan lagu, Bu Hanpian pasti kalau begawiannya lebih seru ya. Ini lagunya dari Titu dengan judulnya Syarat Cinta. Selamat mendengarkan dan semoga happy dengan lagu yang satu ini. Seperti rasa jatuh cinta lagi gitu ya. Selamat mendengarkan, tetap bareng Ais di 98,2 FM Ke Radio.

0: gengs. Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
1: Radio Masa Kini 98,2 FM Karadio, ditemenin sama Ais masih tentunya di jam 11 siang ini dengan acara Relax and Update, Relax and Update bareng Ais ya. Tadi kita berbicara mengenai bulan Mei yang akan dipenuhi dengan tanggal libur lah, kemudian juga blue moon lah, atau bulan purnama yang kedua kalinya di bulan Mei ini. Selain itu juga akan dihiasi atau diberikan keindahan lewat Lebaran Idul Adha nih, people. Karena Lebaran Idul Adha ini adalah satu hal yang paling banyak ditunggu-tunggu juga oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satunya karena adanya ibadah haji ya di bulan ini, di bulan Zulhijjah ya. Terus juga ada tradisi-tradisi yang tentunya akan terus dijalankan oleh warga Indonesia. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang dilakukan oleh warga Indonesia menyambut bulan atau hari raya Idul Adha, Nikki People. Puncak bulan Zulhijjah. Nah, puncak bulan Zulhijjah ya, Besti. Dan di puncak bulan Zulhijjah ini kita berbicara mengenai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga Indonesia. Nanti kita bahas mengenai yang di kandangan atau orang Banjar. Kebiasaan orang Banjar kira-kira apa aja nih menurut dari Mbah Google yang Ais baca. Mungkin ini banyak hal yang kita belum tahu ya. Yang pertama ada di daerah ini barat ya, di timur sana. Barat, kok barat di timur sana sih? Ya barat ya di barat sana ya. Di barat atau di Aceh. Namanya adalah meugang. Meugang adalah tradisi memasak daging, kemudian menikmatinya bareng sama-sama keluarga, kemudian kerabat dan yatim piatu oleh masyarakat Aceh, Niki People. Jadi proses meugang ini diawali dengan memotong hewan kurban, kemudian dibagikan kepada warga-warga sekitar. Walaupun meski inti acaranya adalah penyembelihan, jadi menyumbalih itu bahasanya adalah meugang, Niki People. Nah, ini adalah tradisi juga ya yang untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Jadi habis meugang atau menyembelih, habis itu buhan sidin tuh bara ramian memakan lawan keluarga, lawan tetangga, kayak itu. Nah, besti ae mu raminya ae. Kalau misalnya tadi di Aceh, kita jalan sedikit ya, kemana nih sedikitnya? Ke Semarang. Kalau di Semarang itu namanya apitan, Ki People. Bahasanya apitan yaitu adanya bulan yang diapit, yaitu bulan Syawal dan juga bulan Zulhijjah. Jadi rangkaian acaranya dimulai dengan aksi kuda lumping. Wow, jadi menuju Idul Adha ini ya, akan ada acara aksi kuda lumping dari kelompok kesenian ya. Nah, jadi ini tuh jadi sarana untuk kegiatan sedekah bumi apitan. Jadi ini nih buahnya pas pada saat itu tuh sambil membawa hasil bumi, kemudian hasil buminya dibagikan kepada warga-warga yang ikut hadir menyaksikan acara tersebut. Jadi sedekah sekalian hiburan, sekalian melestarikan budaya. Namanya apitan yang ada di Semarang sana. Semarang. Yang ketiga ada di Surakarta, yaitu gamelan sekaten. Segamelan Sekaten ini awalnya Jar buah nyai milik kerajaan Mataraman yang terdiri dari dua perangkat, yakni gamelan Kai Guntur Madu dan juga gamelan Gai Guntur Sari. Dan jadi kalau misalnya Idul Adha, gamelan ini tuh dilakukan, jadi ditabuh ya, musik gamelan ini dilakukan setelah Idul Adha. Jadi biasanya orang nih menonton ini ya sambil mengunyah kinang, katanya Niki People. Jadi tradisi budaya, karena Islam tuh keren sih kalau kata Ais. Jadi walaupun dulu Islam itu terkenal dengan Hindunya, pada saat kok Islam sih Indonesia terkenal dengan Hindunya, tapi pada saat Islam masuk ya tidak menghilangkan budaya-budaya tapi berdampingan. Jadi mungkin kata ulama pada saat itu, oke okay, gak apa-apa, nanti kita Idul Adha kita sholat dulu bareng, nanti kalau setelah sholat baru bisa dilakukan gamelannya atau tradisi buhan pian setiap acara-acara besar nanti setelah sholat dulu, dan dilangsungkan sampai sekarang tanpa kehilangan identitasnya. Jadi dari orang yang zaman bahari benar, kalau ada acara-acara besar ya kalah main gamelan. Nah setelah Islam datang, Islam gak melarang gamelan itu ada dihadirkan gitu ya di tengah-tengah masyarakat, tapi bisa hidup berdampingan. Makanya Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini ya, Ki People, keren. Jadi katanya perayaan Idul Adha ada, Idul Fitri juga ada, dilangsungkan gamelan ini. Kemudian ada di Yogyakarta, ini katanya arak-arakan atau kirap gunungan. Nah, jadi ini ada arak-arakannya nih, Ki People. Jadi ketujuh gunungan, oh ada tujuh gunungan ya, tersusun sedemikian rupa dalam tradisi ini. Kemudian tujuh gunungan akan dibagi di tiga tempat berbeda, yaitu kegungan dalam Masjid Gede, kemudian Pendopo Kadewanan, Pangulon, dan juga apa nih, macam-macam. Jadi nanti semua itu kan ditumpuk jadi hasil tani, Ki People. Itu adalah hasil tani, hasil bumi kembali yang kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat yang ikut menyaksikan. Wow, keren. Jadi pada bagi-bagi gitu ya, berbagi keberkahan, bersedekah. Jadi sedekahnya bukan hanya untuk orang yang mampu berkurban saja, karena kan berkurban bagi yang mampu. Nah mungkin ada beberapa keluarga kita atau orang-orang di luar sana yang, aduh aku hendak juga berbagi pada saat bulan hari raya. Nah kita kan bilangnya hari raya ya, pada saat lebaran pengen deh aku berbagi, tapi kada sanggup aku nah, amun misalnya berkurban kada cukup uangku. Nah jadilah bersedekah melalui hasil-hasil bumi, hasil tani, sedikit tapi bermanfaat untuk masyarakat. Keren, emang warga Indonesia tuh suka memberi salah satunya, dan dijadikan tradisi juga nih, Ki People. Jadi kada perlu memberi itu dengan hal-hal besar, cukup dengan hal-hal kecil buhan pian bisa untuk berbagi kepada sesama. Waduh, mantap. Nah itu tadi ada di beberapa daerah ya, kita masuk ke tradisi yang ada di Banjarraya ini ya, atau di masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga nih. Nah yang pertama itu adalah tradisi tampung tawar dan juga piduduk pada hewan kurban. Nah jadi di beberapa daerah, di beberapa titik ya, sebelum hewan kurban itu disembelih, nah warga Banjar ini biasanya melakukan ritual tampung tawar, atau biasanya tuh dipercik-percikakan nah banyu-banyu kambang atau wewangian khusus ke sang yang mau disembelih atau di hewan kurbannya. Nah sering labuhan pian melihat sebelum disembelih itu biasanya hewan kurbannya dicibus-cibusi hulu nah oleh tuan gurunya. Biasanya itu adalah tradisi tampung tawar dan juga piduduk pada hewan kurban, Jarki People. Nah biasanya piduduknya tuh macam-macam ya, kalau beras, gula merah, kelapa muda, dan ini ada yang masih melaksanakan, melangsungkan, ada juga yang kada. Dan kalau kata Ais, kalau misalnya ini dilakukan, kita anggap ini adalah sebagai tradisi orang Banjar tanpa kepercayaan yang berlebihan, begitu. Nah tapi di wadah buhan pian apakah ada tampung tawar untuk hewan kurban ini kalau misalnya ada, coba dong di info-infoin. Kalau misalnya kadada, nah berarti di daerah Buhan Pian tidak menganut kepercayaan atau tidak menganut tradisi yang seperti ini. Nah yang kemudian, yang kedua adalah tradisi arisan kurban. Tradisi arisan kurban ya. Jadi arisan kurban ini memang banyak dilakukan, baik itu di kantor, kemudian di sekitaran masyarakat ya, di masjid-masjid ada namanya arisan kurban. Jadi Buhan Pian kada langsung blek gitu. Nah anak berkurban sapi kada langsung blek 20 juta, tapi bisa sebulan tuh berapa sih biasanya, es kurang tahu sih ya, 1 juta misalnya satu bulan atau berapa, 200 ribu, nanti dikuncang arisan kurban di Kebebel. Jadi biar makin semangat ya, sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi bukit, itu adalah arisan ya, itu adalah tradisi orang Kandangan ya, kalau orang Hulu Sungai atau orang Banjar sih lebih tepatnya ya, arisan kurban. Nah ini jadi salah satu tradisi juga nih dari yang Ais baca ya, dianggap sebuah tradisi. Selain itu pastinya sungkeman ya, sungkeman itu terjadi pada saat hari rayanya. Kemudian juga yang ketiga adalah silaturahmi keliling kampung. Nah ini biasanya imbah hari raya, imbah sembahyangan, abis itu bulik ke rumah ya, kala makan, kan sunahnya makan pada saat selesai sholat Idul Adha, kemudian ke makam, abis ke makam baru kita keliling-keliling kampung gitu sih kalau di tempat Ais ya, kada tahu kalau di tempat Buhan Pian. Cuman ini masuk juga nih dari Lintas Banua Banjar TV gitu ke people. Nah terus juga selain itu ada yang namanya Batumbang Apam. Nah kebanyakan orang biasanya pada saat hari

kita, di tradisi orang Banjar, kita menghargai tradisi-tradisi yang dibawa oleh nenek moyang kita supaya tidak hilang, supaya anak cucu kita tuh tahu kalau misalnya orang Bahar itu kalau misalnya hendak ma'anu ini harus ada ini, harus ada ini, bukan suatu hal kepercayaan yang berlebihan, tapi kita menghargai yang namanya tradisi yang ada di Banjar ini. Nanti Ais akan kembali lagi tentunya dalam informasi-informasi terupdate hari ini, tetap bareng Ais di 98.2 FM Radio.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Radio masa kini 98,2 FM Keradio masih bareng Ais tentunya di

lain sebagainya. Jangan lupa untuk minum air putihnya ya di sela aktivitas kalian nih. Kalau misalnya lagi begawian terus mendengar ais, iyalah aku belum minum hari ini ya, mulai ais pandir di awal tadi sampai ini kan ada minum lagi. Coba minum dulu. Minum dulu. Jangan tapi begawian terus lah. Tetap ingat tubuh buahan pian juga perlu diperhatikan. Jangan umanya aja yang diperhatikan, diri pian sendiri pun juga harus terus diperhatikan. Jangan lupa minum air putih sambil dengerin Ais berbincang-bincang kembali. Tadi kita berbicara mengenai lagu yang paling banyak diputarkan di TikTok, di YouTube ya, oleh warga Indonesia ini. Tadi kita sudah memutarkan yang dangdut, kita puterin yang pop lagi nih. Kira-kira lagu pop apa yang paling banyak diputarkan oleh warga Indonesia? Tadi sudah top one-nya ada dari lagunya si Armada, Asal Kau Bahagia, ditonton sebanyak 481 juta viewers. Wow, keren. Mantap sekali ya, banyak banget yang mendengarkan. Selain itu, di urutan kedua ada darinya Virgaun dengan judulnya Surat Cinta Untuk Starla. Rame banget kemarin lagunya ini ya, inget gak kalian? Sebenarnya bikin rame itu ya ada di ketikan awalnya. Kan ada petikannya, ada nada-nada petikan gitu, mesin tik zaman bahari. Benar gak sih namanya mesin tik? Betul ya? Namanya mesin tik zaman bahari, dimana kalau kita mau bikin surat-menyurat tuh biasanya pakai mesin itu. Kalau salah harus langsung dicabut ya, harus diulang lagi dari awal. Jadi gak boleh salah dalam menggunakan mesin tik tersebut. Surat Cinta Untuk Starla, mungkin orang menganggapnya bahwa itu adalah surat cinta untuk kekasih ya, ada yang menganggapnya seperti itu. Tapi sebenarnya lagu ini diciptakan oleh Virgaun untuk anak tercintanya, yaitu adalah Starla. Ditonton lebih dari 380 juta viewers para pecinta musik Indonesia dengan lagunya yang memang sangat amat luar biasa. Nanti kita putarkan, tapi selain itu kita juga bacakan kembali kira-kira lagu apa yang paling banyak didengarkan. Sebelum itu Ais bacakan dulu titipan darinya Bang Aldi nih. Assalamualaikum Kak Ais. Waalaikumsalam. Minta putarkan lagu dari Iwan Fals, judulnya Siang Seberang Istana. Salamnya Gesan Barataan aja yang mendengarkan, selalu waspada, kesehatan adalah prioritas utama, ujar Sidin. Gesan Kak Ais, terima kasih, mudahan lancar terus rezekinya, amin. Siap Kak Aldi, nanti kita putarkan lagunya ya, Siang dari Seberang Istana, darinya Iwan Fals ya. Lanjut, tadi kita berbicara mengenai Surat Cinta Untuk Starla. Yang kedua adalah dari Anmes Kameleng dengan total 340 juta viewers yang mendengarkan lagu ini, viral sekali. Cinta luar biasa. Sedap emang lagunya Anmes Kameleng ini, tidak kaleng-kaleng ya. Semua lagunya enak, semua lagunya viral, semua lagunya mantap karena memang suara dia yang khas sekali. Selain itu lagunya yang juga buat kita tuh makin galau di dunia ini. Cinta luar biasa, walaupun lagunya sepertinya asik gitu, cinta luar biasa, tapi kita dengernya lagi jadi galau. Jadi berpikir-pikir, kira-kira ada gak ya laki-laki yang bisa mencintai kita sebesar itu, atau ada gak ya perempuan yang bisa menerima mencintai aku sebesar itu. Nah, kenapa gak dua orang yang mikir itu kita satuin ya. Sayangnya biasanya susah mencari yang langsung klop kayak gitu ya, langsung ke intinya aja bosku. Nah, sebelum lagu Anmes Kameleng Cinta Luar Biasa dan lagu titipan Bang Aldi Ais putarkan, pengen Ais puterin lagu Virgaun Surat Cinta Untuk Starla dengan intronya yang sangat khas sekali. Untuk kalian semua, tetap bareng Ais hari ini dalam acara Relax and Update.

0: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
1: Radio Masa Kini 98,2 FM Kia Radio. Kembali lagi bersama Ayus ya di dalam acara Relax and Update hari ini. Oke, lagu titipan kawan kita tadi sudah diputarkan ya. Siang seberang istana. Gosan buhan pian pencinta Iwan Fals ya kan. Ini lagunya indah sekali. Selain itu juga ada dari Amang Babas ya, yang mau request lagu Slang Ku Tak Bisa. Jauh ya, Ku Tak Bisa jauh darinya Slang. Dari Sarang Halang ya, Sarang Halang. Entah balik-balik AS menyambat Sarang Halang. Alhamdulillah Amang Babas hari ini mendengarkan kita. Pastinya masih sambil dalam kondisi begawiannya. Amang Babas, semangat begawiannya. Kalau kata Acil Imut, jangan lupa mabuk duit dulu hari ini. Mabuk becari duit ya, bukan mabuk duit jatuhnya kita semua, Ma. Jadi gasan buhan pian sabarataan yang hari ini lagi mabuk becari duit, ini sudah mau jam 12 siang. Sasadangnya jangan tapi dimauki gawian buhan pian toh. Bawa besantai dulu sambil mendengarkan Ais, sambil Ais kasih informasi juga mengenai acara ke radio di hari ini. Nah, hari ini spesial untuk buhan pian warga bagian Dahak sana ya. Buhan Loksado sudah, buhan Kandangan sudah. Ini untuk bagian Dahak Utara. Karena hari ini kita bakal ada acara kabar dari desa yang akan menyampaikan kira-kira perkembangan di desanya tuh ada apa aja. Di desa Teluk Haur, Kecamatan Dahak Utara, hari ini di jam 2 siang nanti akan dibawakan oleh Kakak Hana. Yeay. Gasan buhan pian yang hendak mendengarkan atau gasan buhan pian urang Teluk Haur hendak ada yang ditakunakan atau ada yang hendak disampaikan kepada para perangkat desa dan juga pemerintahan desa yang ada di sana, silakan sampaikan kepada kami ya melalui WA ataupun juga melalui Instagram. Tentunya bisa lewat Instagramnya Kak Radio. Nah, terus juga besok Ais juga akan menemani kalian di jam 2 siang ya dalam acara Melangkah Bersama untuk Desa dan Kotaku. Dan ini adalah yang datang spesial sekali, yaitu dari Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bidang peternakan. Jadi buhan pian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai peternakan yang ada di HSS, misalnya apakah ada bantuan vaksin, ada bantuan ini atau bantuan itu, ada program apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat, teman hendak meminta bantuannya lewat mana, jalan mana. Nah, silahkan kayak sampaikan aja ke kami lewat Instagram boleh. Lewat TikTok kayaknya masih belum bisa deh kalau DM TikTok, soalnya Ais gak pegang TikToknya. Jadi bisa lewat Instagram Kak Radio. Lawan juga nomor WA-nya kita di 0812-9518-7385. Silahkan aja kirim pertanyaannya karena Ais sampaikan. Kalau kemarin, minggu kemarin kita sama Dinas Tenaga Kerja sudah kita tanya kalau hendak mencari loker kayak apa, keuntungannya punya kartu kuning atau AK1 kena bagaimana. Nah, banyak banget semalam ya kala. Selain tenaga kerja juga UMKM kemarin. Nah, sekarang ada sertifikasi halal gratis tahu Ki People. Tapi dari Dinas Perdagangan, iya, Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian, di mana sertifikat halal gratis ini untuk catering dan juga rumah makan. Jadi buhan pian Mbak Isti usaha catering, Mbak Isti usaha rumah makan, bisa mendaftarkan usaha buhan pian Keto, usaha Buhan Pian kalau misalnya hendak mendaftarkan bisa lewat ke radio juga nih ya. Bisa lewat ke radio, narah hubungnya di nomor telepon kita 0812-9585-7385 atau melalui Instagram. Balik lagi nanti akan kami sambungkan atau langsung ke Instagramnya Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian. Karena lumayan tahu kalau mengurus halal tuh harganya, dan sekarang dari kabupaten ada dapat sertifikat halal gratis untuk Buhan Pian. Karena biasa kan sertifikat halal gratis tuh untuk UMKM. Nah, ini untuk rumah makan yang ada di HSS yang saat ini sedang mendengarkan AIS ya. Silakan daftarkan, lumayan sertifikat gratis. Jadi Buhan Pian bisa mengundang siapa tadi? Presiden Kak Haji Isam, Kak Pian undang kawa ya. Karena sudah bersertifikat halal, kurang apa lagi sudah ya kan? Halalan toyiban gitu. Nah, ini Keep People, ini salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat kembali mengenai Idul Adha ya. Ini sudah keluar nih, Idul Adha 2026 dirayakan serentak tanpa perbedaan hari. Ini kata MUI, katanya kita baca nih ya, kata MUI pada saat jumpa pers penentuan awal bulan Zulhijjah di kantor Kementerian Agama kemarin ya, di hari Minggu loh mereka rapat ya, keren. Jadi insya Allah katanya Idul Adha akan dilangsungkan secara bersama-sama, secara serentak, akan dirayakan dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan juga kesatuan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam. Nah, jadi sebagai tanda besar dari beragam macam ormas yang ada di Indonesia ini, MUI akan terus melakukan kerja-kerja strategis sebagai dan terus bertekad melayani umat tanpa celah gitu. Nah, jadi di tahun ini alhamdulillah kita melangsungkan Idul Adhanya barengan semua ormas yang ada di Indonesia. Jadi enggak ada perbedaan lagi. Paling bedanya di langgar mana, di masjid mana, di lapangan mana aja nih bedanya. Sisanya tidak ada perbedaan dan bisa kita langsungkan dengan sebaik mungkin. Mungkin saat ini para ibu-ibu di luar sana sudah berpikir, kira-kira hendak wadai napa nang aku tukar pas gasan hari raya kena. Apakah baulah lamang? Apakah baulah apam? Apakah baulah kuih ruku lagi? Atau bahkan kuih ruku nang kemarin imbah hari raya belum habis? Waduh, berarti Buhan Pian harus mengiau ais. Ampun, belum habis makanan hari raya semalam. Atau kiau Amang Babas ya. Kalau kata Amang Babas, ku tak bisa. Darinya slang ya Amang Babas ya. Selamat mendengarkan dan tetap bareng AIS di 98,2 FM.

Oke, people, santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh gak kenal waktu. Bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari benda-benda yang gampang kebakar

yang gak dipakai. Jangan biarkan longgar. Dan tentunya pakai yang ber-SMI. Kalau sampai ada musibah kebakaran di sekitar kamu, langsung aja hubungi BPK atau PMK, atau ke Repeater Emergency Hulu Sungai Selatan, atau ke People juga bisa nih, ke nomor yang satu ini 0853 5895 9269. Catat ya, penting banget tuh. Tetap aman, tetap waspada. Bersama kita bisa cegah ke

0: Radio Masa Kini.
1: Balik lagi bareng Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Tapi ini kita sudah berada di ujung acara kita, ya Kipi People, karena sebentar lagi jam 12 siang. Aduh. Terima kasih untuk kalian yang hari ini masih stay tune mendengarkan Ais di frekuensi kita, sambil Ais berikan informasi terakhir mengenai kondisi cuaca yang ada di Kabupaten Husnya Selatan dan juga sekitarnya tentunya. Di hari ini menurut BMKG Kalimantan Selatan, per hari Selasa masih ada potensi terjadinya hujan untuk kita semua ya di seluruh kabupaten dan juga kota. Jadi untuk kalian yang mau beraktivitas, berkegiatan dan lain sebagainya, harap berhati-hati saja. Di seluruh kabupaten dan kota hari ini berpotensi terjadi hujan di sekitar sore hari menuju malam hari. Dan kalau misalnya sampainya di malam hari, tetap juga harus berhati-hati ya. Dilihat kalau mau keluar, cek dulu apakah awan di luar sana mulai menghitam ataukah biasa saja. Kalau biasa saja, silahkan berkegiatan. Kalau sudah mulai hitam ya, dipikir-pikirkan dulu. Walaupun ada yang bilang, ada pepatah yang menyebutkan awan hitam belum tentu hujan, tapi hujan sudah tentu menghitam, gitu. Gitu gak sih, people? Enggak ya. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Terima kasih banyak sudah gabung bareng Ais. Makasih banyak udah menemani Ais dari jam, salah ya, harusnya Ais sudah menemani kalian dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Besok Ais kembali lagi, tapi besok Ais masuknya di jam 2 siang, Key People. Jadi silakan aja yang mau mendengarkan. Dan hari ini juga jangan lupa bahwasanya akan ada acara Habar dari Desa di jam 2 siang yang nanti akan disampaikan atau dibawakan oleh Kakak Hana dari desa yang ada di Kecamatan Daha Utara, yaitu adalah Desa Teluk Haur. Nah, untuk para desa lagi, untuk para warga Desa Teluk Haur, silakan dengarkan di hari ini. Dan Ais izin pamit undur diri dari pendengaran kalian semua. Terakhir dari Agnes Kamilang dengan cinta luar biasa. Selamat mendengarkan, si bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
3: Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
4: K-Radio HSS, Radio Masa Kini.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan

dengan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

digelar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap musik yang lagu enak.

0: 98,2 FM. Radio masa kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten Hulu

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam

0: Waktunya Breaking News.
1: Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level Rp17.668 per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp17.597 per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level Rp17.666 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.496 per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nasa orang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan ma-upload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun para kawan rumah sakit

0: atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa?
0: Nama sonnya Sajuta Haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
1: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
3: Ay, lagi mah apa ikam?
1: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
3: Nah, jangan, bahaya itu.
1: Hah? Bahaya?
3: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
3: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi

kepemudaan dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali ASI kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, dia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sir Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

0: budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: pemerintah Desa Teluk Haur, ulun sendiri nama ulun Rahmadiansyah, Kepala Desa Teluk Haur, didampingi dua perangkat ulun, sebelah kanan Bapak Ahyar, beliau adalah Sekretaris Desa, dan sebelah kiri Muhammad Pamirija, beliau adalah Kasih Pelayanan Kesejahteraan.
1: Mungkin ada yang sudah tahu lah Pak tentang Desa Teluk Haur. Jadi kita di sini yang kurang tahu jadi lebih tahu gitu, dan yang sudah tahu mungkin kalau misalnya mau ke sana jalan-jalan atau kerja sama dan lain-lain boleh ya kan Pak?
0: Boleh.
1: Oke, jadi mungkin di awal dulu nih bisa diperkenalkan profil dari Desa Teluk Haur
0: itu sendiri. Desa Teluk Haur merupakan desa di Kecamatan Utara dari 19 desa. Desa Teluk Haur, kami berbatasan langsung dengan sebelah utara Desa Pasungkan, sebelah selatan Desa Buruh Kembang, sebelah baratnya Desa Murung Raya, sebelah timur dengan Desa Paramayang.
2: Barat Paramayang
0: ke timur Murung Raya.
1: Kalau misalnya ada nggak sih pas sejarah nama Teluk Haur,
0: Sejarahnya dari kisah-kisah orang Bahari, orang-orang tua Bahari. Dulu sebelum tahun 1968, Desa Teluk Haur merupakan bagian dari Desa Buruh Kembang. Lalu setelah tahun 1968 ada pemekaran, lalu dinamakan Desa Teluk Haur. Desa Teluk Haur pun diambil dari kisah-kisah orang tetua Bahari ini, kisah-kisah para tokoh-tokoh agama, bahwa dulu itu ada tempat di Teluk Haur itu teluk itu kan perairan yang melekukan, di sana ada tumbuh banyak haur. Jadi kesepakatan orang tua Bahari ini, buat kisah Bahari ini, kesepakatan orang tua Bahari karena pemekaran nama di tempat diambillah nama Teluk Haur, dari yang teluk tadi tumbuh banyak haur,
3: bambu lah ya, haur
0: banyak ya. Tapi saat ini kada ada lagi Pak.
3: Anjay, kada ada lagi Pak.
0: Itu sejarahnya.
1: Asal-usulnya
0: Teluk Haur.
1: Ingat, kalau misalnya apa yang menjadi ciri khas nih dari Desa Teluk Haur dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Utara?
0: Ciri khas mungkin dari wisata religi. Kami ada kubah, beberapa kubah, tapi ada kubah yang lumayan besar dan haurnya pun akbar, dihadiri oleh ribuan jemaah, itu kubah Surgi Tuan dan Tudaha
3: orang ya orang ya.
0: Itu tiap tahun dihadiri oleh ribuan jemaah, itu jadi ikonik kami di Desa Teluk Haur.
3: Itu termasuk salah satu apa, jurang cagar budaya, sudah masuk cagar budaya di Dinas Pendidikan gue.
1: Sekitar bulan apa tuh?
0: Sawal.
3: 10 Sawal. Nggih, setiap 10 Sawal Haul Akbarnya.
0: Tahun ini tadi haul yang ke 123.
3: 23 ya.
1: Kalau misalnya potensi unggulan nih mungkin ya dari Desa Teluk Haur.
0: Potensi unggulan kan yang signifikan di kinerja kita karena merata aja. Kada ada ciri khas yang menonjol. Cuma kalau dari UMKM itu lebih banyak ke pengolahan kerupuk. Kerupuk dari ikan, dari nasi, dari gandum. Beragam. Saat ini dalam semingguan tadi kami mencoba kerupuk dari Waloh Labu. Itu inisiatif dari ibu-ibu PKK desa mencoba dari Waloh. Baru mencoba. Bilanya berhasil atau rasanya apa, itu akan dikembangkan. Mungkin jadi inovasi atau apa, tahu dari desa lain apakah ada sudah. Kalau ada sudah kan artinya keadaan bilanya itu pertama kami, makanya itu jadi ciri khas. Itu dari inisiatif dari ibu-ibu PKK.
1: Menarik, kuning tuh pastinya jadinya.
0: Iya. Masih belajar mencari referensinya.
1: Selain itu banyak banget dari ikan ya, karena ada juga
0: dari nasi dari
1: kalau misalnya dari itu kan tadi UMKM ya Pak, kalau misalnya dari pertanian, perikanan, asas-asas lainnya gitu.
0: Pertanian memang kami, masyarakat kami semuanya hampir semua petani. Pengusahanya petani. Kalau musim dalam petani, musim surut musim petani.
3: Iya.
0: Musim air pasang itu ke perikanan.
1: Jadi beberapa sektor berarti waktu
0: saya. Iya, ada beberapa sektor.
1: Hasil dari mata pencaharian kayak perikanan ke apa tadi perikanan pertanian juga jadi bisa jadi UMKM.
0: Jadi UMKM kan dari pertanian tadi kan dari diulah nak. Jadi benih tadi padi jadi nasi, nasi diolah jadi kerupuk. Kalau perikanan tadi ikannya jadi kerupuk lagi.
1: Kalau Hana tuh ada baca ada peternakan kerbau rawa. Iya di Teluk Haor.
0: Teluk Haor ada. Ada.
3: Cuma saat ini berapa sisa
0: dua kalang aja.
3: Dua kalang
0: namanya kalau kandang itu NGK.
3: Kalang hadangan
0: di kampung NGK. Kalang hadangan.
1: Berarti dulu lebih banyak kalau sekarang
3: kurang. Kalau dulu sempat ada
0: banyak dulu.
3: Banyak bang, 4 atau 5 rasanya. Kalau sekarang kan cuma 2 kalang tapi kerbaunya rasanya banyak ya lah.
0: Kerbaunya masih banyak.
3: Masih ada ratusan.
0: Masih gitu. Banyak.
1: Kalau ini juga
3: bulunya besar. Besar ini ya. Iya.
1: Soalnya selain itu kopiah. Ada jahang. Masih ada pengrajin.
0: Iya, kopiah jahang itu sudah mulai pajah. Karena pemasarannya.
3: Nah, itu
0: bahan bakunya pemasarannya kalah sama kopiah kekinian.
3: Iya.
1: Banyak banget tapi Pak kebetulan. Banyak banget hasilnya dari berbagai sektor.
0: Iya.
1: Jadi potensi untuk ekonomi masyarakat di desa tersebut. Kemudian ini dari segi kepada UMKM ya, dari program prioritas apa yang lagi jalanin pemerintah desa atau KAO? Program dari pemerintah dari
0: program kita paling pembangunan di sektor pertanian. Kami ada JOT dari baik dari titian maupun dari siring beton, dari sanitasi berupa WC itu yang unggulan.
2: Karena ada pengembangan anggaran
0: yang
2: sudah bisa pengembangan anggaran, jadi ada pemangkasan anggaran. Jadi
0: tahun-tahun ini
2: yang sudah direncanakan itu otomatis
0: tidak bisa ya.
2: Tapi kami usahakan untuk meningkatkan, utamanya dari peningkatan sanitasi biar apa bebas BABS buang air bebas sembarangan. Jadi setiap tahun itu kami usahakan kami membuatkan WC untuk warga khususnya ya. Pertegasan itu yang kami utamakan. Tapi jadi mengingat tahun ini dari desa pemerintahkan sampai 60%, jadi cuma buat bukan lagi rutin, tapi kegiatan yang rutin seperti pusdandu, TK itu aja yang bisa diakomodir karena yang lainnya tidak bisa gitu karena pemangkasan. Hampir tuh semua desa tuh bahkan yang pemangkasan.
0: Semua desa.
2: Efisiensi ya.
1: Terjadi ya, semua yang terjadi
3: yeah.
1: Jadi kendalanya jadinya di situ juga yeah. Kalaupun misalnya ada rencana dan ini ya Pak rencana dan lain-lain ya yeah, sudah. Jadi beberapa untuk ditanya dulu
2: karena efisiensi tadi.
1: Kalau misalnya tadi kalau misalnya pesan tadi untuk yang kayak statik tadi ya Pak.
2: Jadi kalau untuk pesan itu kan terus yang BKM itu kemudian kita ada dua pos. Ini itu ada 20 kader.
0: 20 kader jadi, maksimal.
2: Jadi lumayan banyak.
1: Karena sanitasi tadi sangat tergantung juga statik tadi juga tergantung sama sanitasi.
0: Sanitasi ya, yang bagus.
1: Kalau misalnya pembangunan
0: infrastruktur
1: di desa bagaimana Pak? Apakah
0: jembatan
1: atau misalnya ada yang bermasalah
0: di rusak atau misalnya terjadi terbangun? Yang rusak hampir kedede rusak juga karena dibangun terus. Ya baru terus kan ada PAUD, kami PAUD 1, 3, 1 yang dibangun dari nol. Jadi saat ini tidak ada yang rusak.
2: Malah kita aman.
0: Malah aman.
2: Mungkin ada yang apa?
0: Ada yang hilang, ada yang
3: patahan.
0: Patah. Kami insya Allah, alhamdulillah warga kami membantu merawat aset-aset desa dijaga.
1: Di ruang kooperatif
0: dan kerjasama.
1: Kalau misalnya jalan aman berarti jalan ngarang hubung gitu antar desa begitu aman.
0: Aman.
2: jalan provinsi
0: gitu lah. Jalan provinsi. Jalan, jalan lebar.
3: Oh, jadi jalan raya. Lebar, jalan raya lebar gue.
1: Kalau misalnya MBG sudah masuk, Pak?
0: MBG so, masuk. Pertama pertama di Tiga Daha. Pertama Tiga Daha di Desa Teluk Haur MBG-nya. Sudah.
1: Satu.
0: Iya.
1: Beberapa sekolah, Pak.
2: Sekolah
3: MBG 1,
2: RH sama
3: DK 2 yang baru kembang masuk lah.
0: Sungai Mandala masuk Hanyar.
2: Yang dari MBG
0: kita.
2: Sampai ke Pondok Pesantren kelasnya sudah masuk.
0: Pondok banyak bang. Banyak karena pertama pertama dibangun jadi banyak sudah melayani sekolah-sekolah.
1: Dan ada bangunan yang lainnya di desa lain apakah yang mau dibangun gitu pasti ada?
0: Ada.
2: Kecamatan ada. Di desa lain
0: ada. Di desa lain ada sudah.
1: Proses ya Pak. Proses yang oke. Beranjak dari pembangunan infrastruktur maaf ya. Kalau misalnya dari pelayanan dan pemberdayaan di desa sendiri, gimana pelayanan dan administrasi kepada masyarakat di desa Teluk Haur?
0: Kasih pelayanan. Dia mau saya.
3: Iya, izin menjawab. Alhamdulillah selama ini Bu, pelayanan yang kami berikan lancar aja. Nggih, kadada kendala atau masalah yang berarti. Dan tiap tahun insyaallah kami terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Kami di desa juga terus berinovasi sebenarnya nggih dalam proses pelayanan kami agar mempercepat. Bisa kami pertama bisa melalui WA. Yang kedua, kami ada punya grup informasi warga. Jadi di situ bisa kami pelayanan
0: online.
3: Online bisa nggih.

0: itu lebih cepat karena tinggal kita misalnya orang surat perlu aja. Apa mengolah surat keterangan miskin misalnya juara, kami cuma perlu mengetik nik beliau yang siapa yang diulahkan itu sudah tuntung suratnya, tinggal kami cetak langsung tanda tangan bakal inggi
1: kada sampai 2 menit
0: kada sampai lawas orang mahadang inggi.
2: Oh itu berarti dari buhan pian itu
0: dari buhan kami inggi, ada juga yang mengolah itu.
2: Jadi misalnya dia perlu surat apapun itu benar ya Pak?
0: Enggih.
1: Yeah. So, pelayanan di desa.
0: Enggih, semua pelayanan surat yang memerlukan apa itu yang ada kaitannya dengan kependudukan bisa kami pakai aplikasi itu.
2: Sudah menerapkan digitalisasi.
0: Enggih.
3: Menjadikan apa? Berupa aplikasi Android.
0: Enggih, masih di komputer aja, Bu.
1: Masih Excel.
3: Bukan web, tapi masih manual Excel.
0: Dari rumus-rumus Excel kami jadikan semacam manalah itulah jadi file khusus kayak itu. Kami rumuskan gitu nah,
1: jadi rumus Excel.
0: Kami jadi format suratnya kayak ini kami rumuskan jadi langsung jadi
3: nggih. Tombol-tombolnya ya.
0: Iya. Nggih. Kalau yang dari kabupaten yang sudah dulu tuh web pang sudah itu lebih canggih.
3: Kalau tadi masyarakat harus login.
0: Iya itu kalau dari segi masyarakatnya lebih sulit pang itu karena harus login apa mananya. Kalau dari yang di desa kami ini lebih mudah kan tentang anunya. Coba sangat tinggi.
3: Yang tinggi.
0: Sudah jadi gitu nah.
3: Tinggi. Kalau dengan mau kita misalnya kita ada usaha, itu kan surat kami untuk apa? Ada tiga pengurasan jadi mengetik ini sama tiga surat. Jadi tidak perlu mengetik satu tahun biasanya kan banyak tuh
1: nama
3: tempat yang terjadi alamat. Nah itu sudah otomatis.
2: Oke, jadi misalnya masyarakat ada keperluan bisa dicat dulu nih.
0: Bisa.
2: Itu
0: tuh
2: gimana tuh Pak? Apakah hari kerja? Apakah belum? Biasanya ada tahu kayak dicat jam berapa pun.
0: Iya.
1: Insyaallah kami 24 jam.
0: Oke.
3: Tapi kalau memang apa memerlukan lanjutan misalnya ke capir, nah itu kan
1: dari ini kerja.
3: apakah kan perlu capirnya buka ada libur kan kita ini kalau nyala libur, dah besok aja pak siapa tahu kan sekalian, jadi dari pagi liburnya ke kantor harinya libur kan nggak tahu kemana-mana juga, kayak kalau misalnya kan seandainya surat itu selesai di tingkat desa, nah, kami buatkan walaupun hari libur, nah gitu. Tapi kalau perlu lanjut ke tingkat, kan sih ke mana ya
1: pak? Paskes lanjutan.
3: Maksudnya ke kantor lain ya kan?
0: Iya.
3: Kan lihat dulu kantornya buka apa ada, kan sia-sia misalnya kalau udah beres. Sekarang nanti saya selesai. Jadi kami beri ada hasil. Tapi kalau selesai di tingkat desa, lah kami buatkan walaupun hari libur.
2: Apalagi kalau misalnya ke kandangan ya pak?
0: Iya.
2: Pas sana ada talk show sama IPMPTSP yang satu pintu dan beberapa warga yang beli dahan itu jadi balik karena ada yang
0: kurang
2: itu deh. Mungkin kurang bertanya mungkin
0: ya, ya, ya.
2: Sudah terlanjur ke sini
1: sering
2: terjadi cuma padahal mungkin dari WhatsApp segalanya udah bisa ya ditanyain dari WhatsApp
0: ya. Yes. Biasanya kami jelaskan Boy, kalau misalnya ini mau bikin apa aja, kami jelaskan dulu sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan
1: melengkapi
0: gitu nah, sebelum berangkat ke kandangan misalnya gitu. Nah di WA itu kami jelaskan dulu sementara. Yes.
2: Ada grup koordinasi juga tadi
0: Om? Ada grup WA, itu bisa informasi, bisa juga buahnya pelayanan bisa, informasi bisa juga dari desa. Apa aja misalnya ada orang kematian atau kegiatan desa apa bisa juga kami share di grup informasi itu. Tadinya telat berapa jumlah anggotanya lah.
1: Perlu bantuan apa?
0: Iya perlu bantuan apa bisa? Tinggi. Rasanya sekitar 300-an kah?
1: Tinggi. Seluruh warga.
0: Pokoknya selama warga Telok Haur jangan lupa.
1: Dari luar Jawa pun ada.
0: Ada yang orang Telok Haur tapi bagaimana di luar daerah?
1: Masuk di grup.
0: Kami masuk akan bila
1: mana. Informasi apapun kami masukkan.
0: Tinggi.
1: Jadi kada ketinggalan warga informasi.
2: Update semua.
0: Tinggi.
2: Dan beragam usianya tuh berarti.
0: Beragam.
1: Dari yang
0: di bawah.
1: Ya, siapa bisa pakai
0: HP? Tinggi.
1: WA dimasukkan.
2: Bagus untuk info-info kalau misalnya ada yang minta tolong dana juga.
0: Nah, tinggi. Ya.
3: Pengumuman posyandu banyak lah.
0: Banyak pengumuman posyandu kami pengumuman di grup itu juga.
1: Sangat terbantu bang warga dengan
0: adanya itu informasinya lebih jelas itu lebih cepat tersampaikan.
1: Tapi kami siaga juga kalau ada chat yang kadang

0: sesuai atau apa langsung kami hapus. Kami admin siaga, artinya grup itu pada dibiarkan.
1: Jadi tetap ada aturannya.
0: Kami ada aturan,
1: sudah ditulis juga di grup, di atas grup itu aturan-aturannya ada dia.
2: Masih ada batasan.
0: Okay. Kami sambil memantau, kalau ada salah kirim atau apa langsung hapus. Jangan tambah jadi gula liar atau tanggapan orang yang beda.
2: Bantu itu tentunya, karena kebanyakan itu yang anak tahu kayak BPK palingan, kan kalau kayak CFP aja gitu. Nah, lumayan tuh berhenti banyak banget.
1: Banyak.
2: Misalnya, ini. Terus satu hal itu penduduknya berapa banyak Pak sekarang?
0: 1.700-an.
3: Berdasarkan data.
0: Dan data kepala keluarganya 566.
1: Merantau-nya
0: banyak merantau. Lokal ini warga banyak merantau. Yang terkumpulan itu anak hari raya Idul Fitri, nah itu
1: Betan.
0: Banyak padat loh di kampung.
2: Berarti kalau misalnya di sana itu kebanyakan lebih ke pemukiman apa ini Pak? Kayak pertanian wilayahnya lebih banyak ke sawah kah atau gimana tadi?
1: Pemukimannya sudah banyak, hampir anu aja, padat juga gitu.
0: Hampir merata sudah kita. Tapi banyak pertanian
1: ya.
0: Luas kita 670 hektar.
1: Banyak banget.
0: Tanya. Jadi kan lebih banyak pertanian kalau di yang ada di garam pun banyak.
1: Tapi itu masuk lahan bukan peternakan.
0: Hadangan
1: talang tadi Bu. Itunya kan dilepas loh. Jadi luas, jadinya perlu lahan luas bisa mencari makan. Jadi semalam itu bukan lahan buahnya aja.
0: Sudah ada pembagian.
1: Enggak.
0: Kalau lahan hadangan dijadikan lahan persawahan, hancur.
1: Nah, hancur ada hadangannya gitu. Ke pertanian juga hancur. Kan ini orang, kenapa digerak aja?
0: Karena Anda sudah kesepakatan.
2: Okay. Kalau misalnya peran pemuda atau perempuan nih, khususnya di dalam pembangunan desa, apakah ada misalnya mungkin ada komunitas apa khusus pemuda atau perempuan-perempuan di sana? Gitu?
0: Kalau pemuda ada komunitas, kami ada dua relawan. Pertama relawan desa, kedua relawan langgar. Itu relawan langgar itu khusus hal. Kalau relawan desa itu mencakup semuanya, baik itu bencana, haulan atau pengamanan atau acara-acara relawan desa, dan juga ada Karang Taruna. Ada tiga komunitas. Kalau perempuan saat ini belum.
3: Yasinan
0: sudah. Tapi saat ini ada yang mau membentuk KOB yang dari
3: Lama
0: Bersama. Rencana itu mau mengolah hasil perikanan. Masih beranu bang proses di hasil perikanan, ibaratnya itu lakinya
3: maiwa,
0: bininya maulah jasan UMKM tadi, ibu rumah tangga. Jadi kan iwak itu dihasilkan apa, masih proses supaya jangan jadi ikon lah inovasi, supaya jangan sama menuruti orang atau apa, masih tahap belajar lagi.
2: Karang Taruna
0: ada lumayan aktif.
2: Perempuan yang kader tadi ini juga
0: kader PKK kader.
2: Kalau misalnya tantangan terbesar nih yang dihadapi dari desa lokal boleh disampaikan juga biar kita akan menyampaikan ke atas juga biar terdengar dan tertonton begitu
0: tantangan. Tantangan mungkin
1: ya, tadi dari segi pembangunan kita kan, tapi kalau mohon lagi
3: ya, akan informasikan
1: anggaran tadi kan
3: sampai 6 tahun ke depan.
1: Nah,
0: enggak.
1: Jadi paling minta tolong aja kan, kalau kawan apa proposal kita yang kita akan kita ajukan ke kabupaten gitu. Nah, ada beberapa pembangunan yang kami usulkan gitu, itu aja kita di
0: supaya cepat
1: ditindaklanjuti gitu dah. Kalau nya maharap dari dana desa kan sudah tahu tadi KDB lagi
0: kada
1: tinggi, kada cukup lagi gitu dah untuk pembangunan. Sedangkan pembakal kan masih perlu beberapa tahun nih untuk pembangunan kayak gitu. Mudah-mudahan setiap kami mengusulkan ada tanggapan gitu. Nah, itu aja bang, iya tantangannya di situ bang, dari segi pembangunannya aja.
0: Dari tantangan
3: itu masyarakat
0: itu apa?
3: Kan musim saat ini kan ramai nih yang kayak air. Nah, itu kan informasi-informasi itu kan disaring dulu lah, jangan
0: ini langsung percaya.
3: Di medsos itu kan ramai ya apa seperti ini langsung sebenarnya ini kerja dulu apakah itu realita, apakah air, apakah ini hoax atau Papua, Merang. Nah, jadi kadang-kadang ya mudah-mudahan karena masa kita kan misalnya di perumahan macam lah, jadi dimohon nih bisa dulu informasi dengan jangan sampai yang langsung percaya apa ya kan saat ini medsos lagi gencar-gencarnya ini dengan AI gitu, jangan percaya malah ceritanya kita yang duduk seperti ini pun dibul diolah apa itu bisa lah bisa dijamin macam-macam tapi jadi istilahnya informasi-informasi itu disaring dulu lah istilahnya atau dicari kebenarannya dulu atau perlu kalau perlu konfirmasi nih apalagi yang menyangkut masalah pemerintahan desa misalnya nah ada berita apa itu silakan konfirmasi gitu jangan sampai salah menerima info yang lainnya gitu.
0: Itu dari medsos. Kalau dari pertanian kita tantangannya itu kalau musim dalam kena obuhuma. Tapi saat ini karena tahun tadi kami mau usul Adi Apung ini berjalan dua titik.
3: Sudah panen.
0: Mencoba supaya bila musim dalam kawa obuhuma. Obuhuma itu mencoba
3: satu kelompok
0: mencoba dua. Itu dari sektor pertaniannya.
2: Berarti sudah ya Pak?
0: Sudah. Mencoba. Baru paling semingguan tadi baru panennya. Itu bantuan dari Dinas Pertanian langsung semuanya. Jadi yang penerima tadi cuma kelompok tadi menggawinya aja. Semuanya alat apa bibit semuanya dari dinas.
2: Cuaca. Kalau misalnya di sana berarti cuacanya lagi hujan,
0: masih dalam hujan.
3: Malah ada.
1: Ya hujan.
3: Kalau di sekitar Malang, batangannya juga kasih ya. Ini tinggal batang nih. Kayaknya tahun ini batang tiga kali ini. Batangannya tiga kali tapi panen belum. Karena apa? Bagiannya itu terendam. Nah ini kan bukan lagi hujan.
1: Ya kadang menentu anunya cuaca.
0: Kemarin kan kering, lalu warga ini berinisiatif menanam. Tahu-taunya semingguan hujan terendam. Gagal mati
3: kecil bang kadang-kadang masih yang bertanam tapi ada sudah yang bertanam gitu yang sudah dua kali tanam sudah kebanjiran pulang bang mulai matian tinggi.
2: Iya, itu tadi beberapa tantangan dari berbagai aspek ya. Kalau misalnya untuk hoax tadi, itu dari perangkat desa apakah ada paling di grup ya?
3: Iya, mungkin kalau ada informasi tidak liar, akan dijelaskan.
0: Kami lah.
3: Nah, kalau yang kurang percaya ya kita bicarakan di kantor biar enak nih kan bicara dua arah kan lebih cepat daripada kita grup WA kadang-kadang yang kita tulis maksudnya ini yang membaca maksudnya lain gitu kan salah paham gitu jadi kalau ada yang gitu biasanya tapi jarang lah ada gitu kan jarang gitu tapi kalau ya mungkin setiap kami bicarakan di kantor bicara dua arah biar lebih jelas nah gitu.
0: Kami telepon langsung yang bersangkutan.
3: Iya bisa telepon langsung yang jelas kan komunikasi dua arah ya, kan yang dimaksudkan itu ya. Kalau cuma membaca di WA, kita tulis ini maksudnya yang membaca mungkin salah.
0: Karena
3: salah membaca, salah apa? Salah intonasi apa? Kadang-kadang salah nadanya atau salah pemanggilan kata kan beda arti kan.
0: Tapi yang sensitif tantangan ini masalah bantuan.
3: Nah itu pasti.
0: Masalah bantuan bilanya di message itu bantuan ada. Dari manapun masyarakat hampir langsung percaya. Oh, ini di medsos dapat bantuan mas. Kenapa kami gak ada dapat atau kenapa kami hilang? Apakah desa atau pembaka atau perangkat desa bisakah membuat kesan kami bantuan? Kami takutnya dapat di mana dari ini. Kami jelaskan, kami panggil orangnya. Kami kan ada yang pihak terkait. Kalau bisa kami panggil kantor atau telepon. Jadi langsung mendengar, orang tadi jelaskan bahwa itu bukan dari kami, kewenangan kami. Nah, sensitif benar kalau ini masalah bantuan.
3: Kadang-kadang merasa kali apa tuh kuat-kuat
0: di medsosnya ini
3: itulah yang maksud yang tadi
0: kami jaga
3: komunikasi di luar kan biar paham gitu bahwa ini penjelasannya itu di sana apa
2: informasinya
0: belum
2: tapi kenapa
0: kamu belum
2: dengar ini langsung ditanyakan aja yang jalan informasi itu
3: gimana itu kalau ditanyakan apa hoax itu ya terlalu masalahnya.
2: Oke, kalau misalnya namanya harapan terhadap dukungan di komunitas tadi itu sudah beberapa masing-masing harapan terhadap dukungan dari pemerintah daerah atau pihak lain yang bersangkutan harapannya.
0: Iya, harapan kami kan dukung program-program desa yang saat ini memang ya dari anggaran kami berkurang, maka kami lebih bertumpu ke bantuan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Harapan ulun, karena beberapa tahun kemarin kalau bantuan dari pemerintah daerah itu tertumpu cuma beberapa desa, contohnya kemarin tahun tadi kan satu desa itu dapat 50 visi satu desa. Nah, sedangkan desa lain kada dapat. Jadi harapan kami dibagi rata lah. Misalkan 50 itu kawal 5 desa 10-10 lumayan. Kalau 50 desa satu desa 50 visi, tahun menunggu kan tahun depan lagi desa. Kan 19 desa apalagi satu HSC 144 desa berapa? Itu harapan-harapan kami. Untuk khususnya kami di pemerintah desa atau kawar kepada pemerintah daerah lebih rata lagi dan lebih apa dilihat lagi kebutuhan desa kami apa. Itu harapannya bang, dan juga perbanyak pelatihan-pelatihan. Kalau contoh kan perikanan kita kalau ini iwaknya ngalih sedikit
1: mencari kalau pak
0: jadi kan ada. Banyak pelabuhan yang mencari iwak ini ke betukang atau apa, tapi skillnya kurang. Nah, harapan kami pemerintah daerah lebih jeli lah melihat, atau kami mengusulkan ini orang-orang ini untuk pelatihan, lebih banyak pelatihan. Kalau kami anggaran desa itu kada mampu lagi, kurang anu. Jadi berharap ke pemerintah daerah untuk melatih-latih buhan yang kada digawian sama iwak tadi bisa betukang punya skill. Itu harapan kami bang.
1: Ya hampir sama aja kayak bapak tadi, mungkin maksudnya lebih minta perhatian aja ya bapak ini. Kita dari desa nih sebenarnya jadi ujung tombak nih sebenarnya. Ya kalau ujung tombak yang menghadapi masyarakat, dan kami pun menyampaikan itu sebenarnya aspirasi dari masyarakat juga inggi. Langsung masyarakat ini menyampaikan ke kami sebagai jembatan ke buhan pemerintah daerah inggi. Ya harapannya mudah-mudahan gitu, nah apa-apa yang kami usulkan kami anu lebih cepat didengar aja gitu inggi, lebih cepat direalisasikan ke desa kami supaya masyarakat tuh ya memang masyarakat ini kehendaknya imbe bocap langsung jadi ingin padahal ada proses itu nah. Dan kami pun sebenarnya kada begena sebenarnya sudah disampaikan gitu nah ingin, tapi kadang-kadang ngaran ada proses ya kita sabar gitu ya. Kalau ya mudah-mudahan ada tanggapan atau ada perhatian lebih lah kepada desa kami gitu nah. Apalagi tadi salah satu jadi ciri khas kita Pak tadi ya desa wisata dah itu nah ulun itu sebenarnya lebih di anwakan karena salah tan Detudaha itu salah satu jalur wisata religi oleh orang banyak nih sudah dari Banjarmasin luar daerah itu nah
0: luar Kalimantan
1: di luar Kalimantan sudah masuk juga kayak apa mudahan naik kawah kayak dia tuh kabul kah itu nahan tabek itu anunya
0: lebih
1: diperhatikan gitu nah
0: ditingkatkan
1: anu di wisata religi di tempat kami gitu supaya jadi mengangkat juga nih oh di HSS ini ada juga nang anu aja wisata religinya kan jadi lebih anu aja itu nggih itu aja bang
2: soalnya banyak dari orang luar yang
1: tinggi pian jadi mau ada sampai 11 bus yang datang ini banyak ya tinggi
2: itu pas
1: haulan
2: berarti
1: pas
0: kada haulan kada menantu juga
1: bang tapi memang maksudnya pas itu banyak kadang-kadang ramai ada juga ramai nggih
2: libur panjang
1: ya bisa jadi nggih libur
3: panjang pasti banyak setiap ada sampai 10
1: tapi 10 rata-rata ini menjaga jadi warga kami itu menjaganya hampir di pinggir jalan ya menjagakan bang Johan yang ngaran parkirnya di pinggir jalan aja jadinya kada ada tempat khusus lahan parkir.
0: Tidak ada yang...
1: Padahal itu sudah jalur rutin, maksudnya jalur utama masuk jalur wisata religi orang luar gitu nah. Sayang kalau kada diperhatikan. Itu aja Bang nggih.
2: Karena orang desa sudah mau mengupayakan masuk
1: nah,
2: juga, jadi warganya juga diharapkan kooperatif juga.
1: Nah,
2: bisa instan ya semuanya soalnya. Oke, okay. Kalau misalnya tadi untuk ke pemerintah daerah, mungkin kalau misalnya harapan ke depan untuk kemajuan desa untuk desanya, mungkin harapan untuk desanya atau warga dan masyarakatnya masing-masing dari Bapak bagaimana?
0: Nah, ada mencatat tadi. Mulai ya, mau catatan apa?
2: Harapan kan kita harus
1: iya, banyak. Banyak.
0: Harapan untuk generasi muda, tadi kan sudah masalah berita hoax, tadi saring berita dulu sebelum itu di share. Yang kedua, banyak pemuda-pemuda yang putus sekolah saat ini. Di satu hal sudah kami pendekatan pun sudah kami laksanakan, kenapa soal itu kalau masalah ekonomi kami bisa membantu ke pihak-pihak terkait, tapi mungkin karena pengaruh lingkungan atau apa, yang saat ini yang jadi masalah itu banyak pemuda-pemuda yang game online. Nah itu habis harus karena yang kada ada sekolah lagi, lalu habis harus itu berapa kali kami kalau pendekatan kami hubungi dinas sosial, kan berapa tiap tahun ada dari dinas program pelatihan ke Banjarmasin, tapi itu sifatnya begana di sana 3 bulan 6 bulan di Banjarmasin, padahal itu bagus, itu programnya dari servis ASI, servis HP
3: macam-macam,
0: tapi sedikit kada semuaan Bang, beberapa pemuda hampir kada mau empat pelatihan karena kelawasan waktunya, karena ASI kan game online tadi
2: terlena.
0: Itu kalau ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama bangun desa. Pada kesempatan ini ulun mengharapkan kita warga Teluk Kaur bersama, bersatu dan saling bergotong royong membangun desa tercinta dengan cara mendukung penuh setiap program pembangunan, mulai dari pemeliharaan fasilitas umum, jalan hingga sarana pendidikan demi kemajuan kita bersama. Mari kita jaga selalu kerukunan dengan menolak berita bohong dan isu liar yang mencabelah, serta terus melestarikan semua potensi usaha lokal, pertanian dan peternakan demi meningkatkan ekonomi warga. Melalui semangat kebersamaan dengan meneladani budi pekerti luhur para tokoh terdahulu, mari kita ciptakan lingkungan desa yang maju, aman dan penuh berkah untuk generasi masa depan. Itu Pak harapannya yang ulun tulis sih.
2: Oke, kalau misalnya ada kebibon sebenarnya atau teman-teman yang misalnya nggak kerjasama atau misalnya mungkin ada KKN atau apa di kepala desa, itu bisa langsung kamar kepala desa
0: berarti? Ya langsung aja.
2: Ada sosial medianya Pak? Ada Instagram?
1: Ada, iya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Instagram, TikTok, ada.
3: Ada websitenya pun ada. Tapi mungkin kurang inilah, kurang kalau website karena ulun yang megang websitenya, jadi kurang ini Pak, kurang terupdate. Kadang-kadang di tengah aksi banyak kesibukan, jadi kurang terupload lah berita-berita itu. Tapi yang lebih banyak turun akunnya di TikTok, Instagram, yang lebih banyak ya.
0: Setiap kegiatan di share.
2: Berarti banyak aja sosial media yang bisa dihubungi dari mana-mana, dari luar misalnya. Kalau misalnya mau enak mungkin langsung ke kantor aja, langsung ke kantor kepala desa aja Oke, untuk harapannya nih, jadi untuk yang di atas semoga memperhatikan, untuk yang di bawah semoga kooperatif dan mengerti gitu, juga gak bisa insan sama
0: dia. Iya.
2: Jadi kerjasamanya dari atas maupun dari bawah ya gitu. Oke, kalau misalnya ini, kalau misalnya nih, satu lagi di pertanyaan desa, kalau misalnya desa Teluk Kaur diperkenalkan ke luar atau mungkin sampai ke luar negeri, internasional, nasional, itu yang mau ditonjolkan banget dari segi apanya?
0: Paling mungkin wisata religi, karena kita UMKM itu tadi terfokus ke kerupuk-kerupuk tadi. Ada juga yang mengolah wadah-wadah yang kekinian terus ada juga, tapi itu kada ciri khas, kada terlalu ciri khas.
1: Jadi karena mungkin kalau kerupuk ya kalau kira-kira banyak aja sih orang mengambil ini. Banyak. Nah itu kalau wisata religi itu kan ngalih ya lah. Beruntung bener kita nih di satu lokawar di tempat kita ada salah satu wali ya lah ya berkubur di situ. Malah itu yang
0: mau kami angkat.
1: Ini kita angkat untuk menjadi ciri khas di satu lokawar gitu. Nah ini. Mudah-mudahan kami kawan juga menjaga kelestarian kubur sidin ya Allah ingin menjaga anunya marwah anu kubur sidin gitu.
0: Selain itu ada juga kubah halus.
1: Nggih,
0: kubah artinya
3: 3-4 makam itu
0: enggak kubah lah artinya kan itu tuan guru besar di sana. Jadi kada tapi yang besar itu
1: yang masuk
0: itu ya, sudah tapi yang bukan gaji tapi tingkat keguruannya lumayan. Tapi itu kada terkenal kada wilayah keluar beberapa daerah sana hampir empat
1: titik ya kalau paling empat titik sebenarnya yang
0: kira-kira ini, terbanyak ya. Satu kita ada kubah kalau kubahnya
3: karena yang
1: cuma
3: itu yang
0: besar
3: banyak
0: gitu ya.
3: Tapi kalau yang itu ada tidak serame
1: ya. Karena kalau nya wisatanya jalan Bu Ai sebenarnya itu banyak mah no ekonomi di sekitarnya sebenarnya kan pemudanya kawa begawian ibu-ibunya kawa mandaki warung-warungan juga di situ kan kawa semakin banyak pengunjung maka makin banyak warung nang kawa kita bangun di situ jadi ekonomi jalan juga sebenarnya inggih kalau saat ini kan masih kurang tertata saat ini inggih. Jadi kada kawa semaksimal itulah untuk saat ini meningkatkan ekonominya. Nggih.
2: Sama yang kayak generasi muda-muda tadi yang mungkin
1: digunakan
2: online, bisa kan teknologinya digunakan jadi mungkin mencari tahu apa sih upaya maksudnya usaha kecil yang bisa dilakukan misalnya lebih apa ya yang menghasilkan juga ya, bisa
3: gitu. Iya, kalau
2: gitu kan malah pengeluaran loh.
1: Iya.
2: Malah pergi kan jadi boleh asal jangan terlena dan berlebihan soalnya kalau berlebihan sudah dampai kalau misalnya berlebihan misalnya ya kalau misalnya teman-teman Hana pun kalau misalnya sudah kasihkan apa nah sudah tidak ini apapun ketinggalan jadinya ya bisa ini soalnya apa kalau misalnya main game online seharian gue benar-benar nggak produktif lagi karena sayang banget kalau generasi muda karena siapa lagi yang meneruskan ya kalau misalnya bukan generasi muda yang sendiri Gen Z ya kalau masih Gen Z
1: Gen apa nanti
2: Gen di bawahnya mungkin itu aja beberapa pertanyaan dari kami dari K-People juga mungkin ada pesan lagi dari bapak-bapak sekalian sepatah dua patah kata.
1: Lagi Pak.
0: Itu paling dari pemuda tadi kan masalah game online tadi
3: kurang.
0: Tapi alhamdulillah karena adanya relawan tadi dan Karang Taruna setiap kegiatan kami panggil baik gotong royong pembersihan jalan, pembersihan sungai atau apa kegiatan lain itu mengurangi yang game online tadi. Alhamdulillah respon pemuda setiap ada kegiatan mau hadir semuanya. Itu kan mengurangi supaya jangan game online ini, dah rata-rata semua pemuda itu pasti dah game online makanya kita yang lebih tua atau lebih anu yang membatasinya itu aja Pak harapan kan
2: ya produktif ada relawan dari juga bisa membantu mereka untuk memproduksi jadi asal maunya ini sekarang
0: ada susah tapi beberapa aja Bang yang kada mau.
2: Oke, mungkin itu Hana terima kasih banyak kepada bapak-bapak terima kasih banyak kalau misalnya ada salah kata atau yang gak berkenan mohon maaf
0: sama-sama bila ada salah kata atau ada yang kurang berkenan di hati baik ibu Hana atau pendengar sekalian
2: kami ucapkan terima kasih banyak atas informasinya. Jadi yang kurang tahu jadi tahu ya teman-teman, bagi yang belum tahu sama sekali jadi tahu dan bisa berkunjung tuh kalau misalnya mau ke desa atau kawar. Mungkin bapak-bapak bisa jadi pemandu wisata juga.
1: Silahkan aja bapak kalau mau tanya.
0: Kalau foto kawar ya bisa ke Kalangadangan atau
1: bisa,
2: Kalangadangan belum pernah lagi tuh Kalangadangan.
0: Tapi kalau kita Kalangadangan cuma pakai perahu kecil.
1: Akses
0: ke sana kurang luas.
1: Masih kada luas sungainya kalau pada kayak yang kapal wisata yang dari utara.
0: Saat ini kan ada kapal wisata dari utara tujuan Kalangadangan di desa Anak Daun itu aksesnya
1: lebar. Sungai lebar jadi kapalnya genal lagi kapal.
0: Padahal Kalangadangannya banyak di tempat kami, tapi akses ke Kalang itu susah, cuma bisa perahu kecil.
1: Jokong.
0: Cis yang perahu bermesin.
2: Buat berapa itu Pak?
3: Paling 4 atau 5.
1: Bang nyaman 3 aja Bang Mampet kalau kalau Aram.
2: Kalau misalnya berat.
3: Ada yang mau 10.
0: Tapi itu tantangannya.
1: Rame aja.
0: Adrenalinnya kan.
1: Park 1B-nya ya Allah kalau mau kucau.
2: Oke. Semoga sampai ya Kak Arum ke bawah. Semoga warga atau masyarakat pada sisa harap menonton mungkin karena banyak pemain radio itu pendengarnya dari Gaha. Banyak banget. Sekarang kami lihat TikTok pas siang pagi. Yang malah bersalam dari negara dan karena orang-orang mungkin tahu negara luas. Yang malah penduduknya tapi kan banyak banget yang memang bisa di Gaha mana dan hanya aja
1: ada
3: tiga.
2: Oke. Semoga program kabar dari desa terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas khususnya mungkin masyarakat di Kalangan maupun di masyarakat di Daha ya khususnya. Jadi hanya pamit undur diri, tetap dengarkan Radio 98.2 FM bagi masyarakat luas Kalimantan dan sampai jumpa di program kabar dari desa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UEA dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level Rp17.666 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.496 per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari Liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah Menteri Bidang Ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group mengabarkan,

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, berarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, kesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah, bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: statusnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin.

0: Waktunya Breaking News.
1: Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level Rp17.668 per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp17.597 per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level Rp17.666 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.496 per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari Liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah Menteri Bidang Ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group mengabarkan,

Stadion Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Muda, satunya di kandangan. Di Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

Stadion Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Waktunya Breaking News.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita A menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga

pemerintahan dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asi kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan

dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nur, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan, Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah,
Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan.

0: 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Ketika kalian diuji, berarti kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Kapan Ustaz? Allah wa'alam. Itu bukan domainnya kita. Itu domainnya Allah. Gak ada satupun dari kita yang tahu kapan. Gak ada, bahkan para anbiya sekalipun. Makanya para nabi dan orang-orang bersamanya bertanya, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah bilang, ala inna Nasrullahi qarib, udah dekat. Tapi good newsnya, kalau kalian mau tahu kapan, cara gampang untuk mencari tahu kapan datangnya kebaikan itu, lihat aja dari komisi ujian kalian. Semakin berat ujian kalian,

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk atau yang sulit dalam hidup kita, sesungguhnya di waktu yang sama juga Allah sudah memberikan banyak yang baik dan yang mudah dalam kehidupan kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: Hey people, you're now listening to 98.2 FM.

Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidup

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Jika memang aku harus melewati segala hal rumit ini sebelum bahagia yang kau rencanakan itu datang, aku tak apa. Aku hanya minta satu hal. Kuatkan aku agar aku tak menyerah lebih awal.
1: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu lagu enak.

Bagaimana cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang? Ini langsung dari Allah. Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Kata Allah, ala yakinkan pada dirimu. Fokus. Ala itu harful istikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi kalau ibu ingin tenang, ada yang divonis cemas berlebihan, anxiety, pertama kata Quran mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bidzikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, zikrullah.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Makanya teman-teman, kalau kita mau gak gampang panik, mau woles, mau survive, mau tough menghadapi masalah, mau terisi jiwa kita sehingga kita selalu punya harapan dan tidak pernah berputus asa, isilah hati kita dengan iman kepada Allah. Gimana mengisi hati kita dengan iman? Belajar yakin sama Allah. Kita butuh motivasi agama, motivasi akidah, bukan ilmu akidah doang. Motivasi akhlak, bukan cuma tahu norma-norma akhlak. Nah, salah satu motivasi akidah adalah belajar yakin sama Allah. Kalau kita gak yakin sama Allah, semua itu cuma jadi wawasan. Ketika kita punya masalah, tetap aja kita gampang berputus asa. Jadi putus asa gak putus asa, bukan dia berstatus ustaz, LC, MA, doktor, ulama, tapi siapa yang diantara mereka paling yakin dan berserah diri kepada Allah SWT, itulah yang bertahan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
4: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan

di Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan, pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group.

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini diharapkan para

0: budidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201 juta diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabuk lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jemaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jemaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr, melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai kota pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar. Kabar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Kabar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Waktunya Breaking News.
1: Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level Rp17.668 per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp17.597 per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level Rp17.666 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.496 per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari Liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita A menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group mengabarkan,

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Waktunya Breaking News.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group mengabarkan

Pioner Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

0: Waktunya Breaking News.
1: Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group

penyanyi anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu lagu enak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.

0: Cicilannya sama kayak mengontrak, lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
4: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
5: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD,

para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali ASI kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, dia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media

0: budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti, Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.